0: tatai. Mati kunan peru paga pai kuari. Sumarta pagas kai kitsis. Tawa pachak ta sapa oh manis paniwar kan kerka. Kunan peru paga pai kuari tatai.
1: Cuti. Kaginyak ta makas ka agkino yanu na kasikimera marit. Yo. Yo to tapis pochai. No. Baita. Kailak tako os ko na maalit siya. Cierto, kung ang baga po ay kuwatatay.
2: Bueno, bueno. Kay, baga po sa ikitsa. Kampak, piska chung kawarang ka. Kampak, kikilang ka. Kung ang ripo siya. Yachan kitsa niya may mantacho auto liok sing kutinampak sancho ikitsa man, eh?
0: Pero, tak apa cah orang kata kau sekali kita ni warga kita. Contoh bis, lirus, kutirnus, mastrus, cai kunas imata tarisun ni warga kita. Mana tak cai kapun tak coba.
2: Contoh mai mantas asta umunan kita ni. Cai sumah tak kau cik kita. Sumah tak kami pun pun sama kita. Contoh kunang ministru ning revolusi kasca. Cai dai kumana sekolah tak kuadernus tak ni masun tu tak tiada sangkut ning. Kuti punan cahnis paningka, kan ku nawiasin kita caita ka? Hina cuma naju.
0: Caita junin.
2: Hina tapun ini ngadi.
0: Mana tekas terjalan tabis intin diikut si. Kunan, maika aku timu saya kuri. Kunan piru kumunaka, sta iskulata, mastul tak kutir nus telapisas ti ima kunan suyang hari. Kunan, iman cepat kunan nukai ikut sekai kuri.
2: Bueno, awas ni, a ver, huyari guaycha. Kunan, si puyari chajne, eh? Kunan, nyoka, hasta un ministro anchanta